0: Ili tumbang putin ta arniwang ta adaprang turklut pen iso brass benching tiji. Bonta adaprang kupuan ma iso brass benching tia keme lapenan parta ajo chodejun det pen iso brass benching tia bangsi ali keduji lapen laponso seki meji. Lapanan parta arniwang iriar epen brass otsi iso kacing tipenan parta ahuradak pen iriar wipenta brass otsi iso cing tinangji.
1: Nangitum karbejai mekar julong bomlake Akashwani Guwahati Mahabahupen. Adun tuke karbejai meklong pen pinap kopi pisi kitan kerot kepari ponjima bangso putakle pinipen titan pon ikmek sina. Pinap lake vosi ka ciklo nipahin koira sirkep urmiarni. Karbejai meklong pen pinap nangitum aprangsiya bangke arni bangason birta arju iklong ikji. Birta pena pijong pinya sarlam ti polong pen penable thot sistemi nangritum sarlam ti ta arju iklong ikji. Bangsre pena pi pinap chiuchi putalam jir krot kapar jupon angdeng long pen pinap nangritum. Langa ok kapang reng isi alikido abeha. Bangsok putak nangritum chiuchi putalam jir arju iklong ikji. Juju pada lam jir rot parjupon der pen api pinap lun ban kerot ke parjupon ang deng long pen. Mensing teron manik tiso jompa milik bi la pen ke. Rojoni timung pietum pen kilun pon asan son lun jir sitame nang nitum arju ik long ikji. Karbia jai mek long pen pinap kerot ke parjupon jike la puan hendo. Lake Akashwani Guwahati Mahabahu. Adun tuke irupen phongni kapar jupon vorenga birta chetan ponik sina